0: Ini mana nuk way cipti tapan nukin ini wa kesam nuki
1: invite
0: nun nuwa
1: KPYT KPYU the voice of the Basayaki tribe.